Karuna kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya

diko haddi yal alhaji gorolum ngol serigne mbacke madina dodo zeina baye baye alhaji mbadiamu gam alhaji yang ci ngangi wala